ada hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di

0: Rasputin Krim, atasi pegal dan nyeri otot.
1: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis tereksis. Selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Nyarap Kuy, nyarin acara pagi kuy. Di Selasa pagi nih, 14 Juli 2026. Udah pertengahan Juli aja gak berasa, cepet banget ya. Di hari kedua, siswa sekolah udah pada baru pada masuk sekolah pagi ini Sobat RDI ya. Masih kesibukannya sama kayak kemarin, mungkin antar anak, apalagi murid baru gitu Bu Ibu, yang memang dari pagi nungguin anaknya sampai siang kelar itu anak ya, baru masuk sekolah. Dan semangat ya buat Macan Ternak, Banteng Ternak. Pagi ini Sobat RDI, Dai Lopez kembali nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 10 di Nyarap Kuy, yang memang jam 7 sampai jam 8 kita ditemenin sama Hotin Cream, yang memang sudah bertahun-tahun sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok dipakai saat pegal jalan-jalan. Hotin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hotin Cream karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hotin Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya mulai dari Hotin Cream original, ada Hotin Cream strong, ada Hotin Cream aromatera, tapi ada Hotin DCL untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Kemudian ada Hotin Koyo aromaterapi, ada juga Hotin Balsam yang ekstra hot, ada Hotin Go juga yang dilengkapi dome aplikator dan cap pijat. Ada Hotin Tub ukuran 30 gram ini yang baru ya, travel size, harga 10 ribuan. Ada Hotin Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Hotin Cool Gel juga ada dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Dan follow juga Instagram Hotinnya di @hotincream.id, TikToknya di Hotin Cream. Karena buat kalian yang pagi ini memang siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream. Hotin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971.

0: Radio RD Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrities Drexis. Balik lagi di Nyarap Kuy, nyariin acara pagi kuy yang dipersembahkan Hotin Cream, panasnya pas, hotnyain sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Kita pengen kasih informasi dulu buat Sobat RDI pagi ini ya, yang udah nyimak, yang ada di rumah, terus yang ada di tempat kerja, mungkin yang lagi dalam perjalanan ke tempat kerja ya, atau mungkin sedari tadi emang kerjanya di jalan gitu, mengantar barang pagi ini. Pengen kasih informasi Sobat RDI, dan informasinya adalah kita pengen kasih tahu hanya dapat 3 murid baru SD di Semarang ini bagikan seragam gratis dan hibur siswa baru dengan badut. Jadi ada salah satu sekolah nih Sobat RDI ya, jadi kan hari pertama MPLS di SD Negeri Purwo Yosos 01 Semarang Jawa Tengah berlangsung dengan suasana berbeda kemarin. Kalau misalnya kemarin kan tiap sekolah itu rame banget ya, semarak banget penyambutan siswa baru. Tapi kalau sekolah dasar negeri yang ada di SD Negeri Purwo Yosos 01 Semarang Jawa Tengah cuma punya 3 murid baru ya di tahun ajaran 2026-2027. Jauh banget dari kuota. Tapi semangat para guru tidak surut. Mereka tetap menggelar pembukaan MPLS secara meriah dengan tema sirkus. Ada badut yang dihadirkan juga untuk menyambut kedatangan para siswa di gerbang sekolah. Dan ketiga murid baru ini mengikuti rangkaian kegiatan MPLS layaknya sekolah lainnya juga. Kemudian mulai dari upacara pembukaan, pengenalan lingkungan sekolah, kemudian hingga permainan bersama juga dilaksanakan sama 3 murid baru tersebut. Dan pihak sekolah juga berharap suasana yang menyenangkan bisa membuat siswa lebih cepat beradaptasi. Sebetulnya dari Kepala SD Negeri Purwoyoso 01 Ibu Hajar Ristiani juga bilang awalnya tuh ada 5 calon siswa yang mendaftar lewat sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Tapi 2 diantaranya tidak melakukan daftar ulang ya. Secara online tuh ada 5, 2-nya gak daftar ulang lagi. Jadi 3 yang masuk ya. Dan pihak sekolah juga tetap menggelar pembukaan MPLS seperti tahun-tahun sebelumnya. Semangatnya gak kendor ya, tetap pembukaan semeriah mungkin biar anak-anak semangat lagi untuk kembali belajar. Karena minimnya jumlah peserta didik baru ini ternyata dipengaruhi kondisi demografi di sekitar sekolah. Karena kawasan kawasan yang ada di sekitar tempatnya mana tadi namanya. Tempatnya di SD Negeri Purwoyoso 01 Semarang ini di Jawa Tengah ini ternyata memang di sana didominasi warga lanjut usia. Jadi jumlah anak usia sekolah dasar ini terus berkurang. Banyak keluarga muda juga yang memilih tinggal di kawasan perumahan subsidi yang ada di perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Kendal seperti Kaliwungu dan Boja. Dan sekolah-sekolah lain di sekitar wilayah tersebut juga mengalami kondisi serupa. Jadi tidak ada perpindahan calon siswa dari sekolahan lain. Seperti itu. Termasuk keberhasilan program KB kali ya, 2 anak cukup. Jadi memang anak-anak kecil sudah tidak ada. Di kawasan situ juga banyakannya lansia. Seperti itu. Jadi murid barunya hanya ada 3. Kalau misalnya untuk fasilitas belajar sendiri tetap lengkap. Lab komputer ada, perpustakaan ada, ruang UKS ada, musola, halaman sekolah, smart TV bantuan pemerintah, sampai sarana olahraga juga ada. Berarti gurunya fokus banget dong kalau misalnya cuma 3 murid aja. Dan kalau misalnya memang tingkatan juara, juara 1, 2, 3, udah deh, sekelas entu aja yang juara.
1: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus, maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarap Kuy.
3: Nyarap Kuy, dari jam 7 sampai 8 pagi, dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
4: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng tong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
3: Follow Instagram @rdi971, TikTok @rdi971fm, dan Facebook.

0: dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Traxis balik lagi di Nyarap Kuy, nyarin acara pagi kuy. Dan kita mau nyapa lagi kalian lewat Burjo ya. Langsung gabung aja di 0815 1468 9995. Dan kalian juga boleh gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Ada siapa aja sih di sana yang udah ikutan gabung sama Keong Rajun? Yuk langsung kita gas aja deh.

Baik-baik saja atau sekarang sudah seperti santan, kental dan bermanfaat. Dan pagi ini Sobat Terdek, kita lanjut lagi di Nyarap Kuy. Kita ucapin terima kasih dulu sebelum kita mulai nyapa lagi kalian yang udah ikutan gabung lewat WhatsApp, lewat fanpage ya. Dan ada siapa aja, nanti kita bakal sapa lagi lewat burjonya. Cuma kita bilang makasih dulu dong buat yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Terima kasih Hot and Cream yang memang bertahun-tahun sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hot and Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hot and Cream, karena Hot and Cream ini punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit. Tidak lengket tanpa bekas, tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hot and Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya banyak banget. Mulai dari Hot and Cream original, ada Hot and Cream strong, ada Hot and Cream aromaterapi, ada Hot and DCL, ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Ada Hot and Koyo aromaterapi, terus ada Hot and Balsam yang extra hot, ada Hot and Go yang dilengkapi dom, aplikator dan cap pijat. Terus ada Hot and Tube ukuran 30 gram, ini yang baru ya, travel size harga 10 ribuan. Ada juga Hot and Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Ada juga Hot and Cool Gel, ini dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks. Makanya di follow dulu Instagramnya ya, di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hot and Cream? Hot and Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Besok kita ketemu lagi sama Hot and Cream Sobat RDI ya. Dan sekarang kita bakal nyapa lagi kalian buat yang udah gabung lewat Burjo Bu.

0: tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Oh, enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan, Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, strategi BEI tarik investor hingga pertarungan sengit perempat final Piala Dunia 2026. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief edisi Selasa 14 Juli 2026. Berita pertama, mantan Jampitsus Febri Adriansyah terseret tiga kasus yang sebabkan kerugian negara yang amat besar. Ketiga perkara tersebut adalah kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan batubara pembangkit listrik tenaga uap, dugaan penyimpangan dalam proses penanganan perkara PT Asabri, dengan kerugian negara mencapai Rp22,78 triliun, rupiah, dan kasus korupsi PT Krakatau Steel dengan kerugian hingga Rp6,9 triliun. Saat ini, Kejaksaan Agung telah resmi menerima pelimpahan tiga perkara dugaan korupsi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya yang menyeret nama ex-Jampitsus tersebut. Masih dari kasus korupsi yang sama, Polri menetapkan satu orang dari pihak swasta berinisial DR sebagai tersangka. DR diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Selain menjadi tersangka, DR juga telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya oleh penyidik sejak Jumat minggu lalu. Berikutnya, Korps Garda Revolusi Iran mengklaim telah menghancurkan sejumlah fasilitas penting milik militer Amerika Serikat, termasuk stasiun pengisian bahan bakar di Pelabuhan Duqm, Oman. Menurut Teheran, fasilitas tersebut digunakan untuk mengisi bahan bakar kelompok kapal induk Amerika Serikat yang selama ini menjadi tulang punggung operasi pengeboman Washington terhadap Iran. Serangan terbaru ini disebut sebagai aksi terbesar Iran terhadap negara-negara Arab di kawasan sejak tercapainya perjanjian damai sementara bulan lalu. Militer Iran juga mengeklaim menyerang pangkalan militer AS di Qatar dan Yordania. Sekolah Dasar Negeri 15 Rengseng Sawah, Jakarta Selatan, dihebohkan dengan ancaman bom yang dikirim melalui pesan WhatsApp. Awalnya, pesan teror ini dikirim oleh orang tak dikenal kepada guru dan staf tata usaha sekolah saat upacara sedang berlangsung. Pihak sekolah lalu menghubungi polisi yang menerjunkan tim dari Densus 88 dan Gegana untuk menyisir kawasan sekolah. Setelah diperiksa, polisi tidak menemukan adanya bom atau bahan peledak. Walaupun demikian, kegiatan belajar mengajar tetap dihentikan demi keamanan. Polisi juga telah menangkap pelaku yang merupakan warga yang juga tinggal di area Rengseng Sawah. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyebut pekerja proyek yang tewas di dalam gorong-gorong di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, diduga tidak mendapatkan perlindungan BPJS. Hal itu terungkap setelah Said Iqbal melakukan penelusuran ke rumah salah satu korban yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Selain itu, Said Iqbal juga menyoroti dugaan tidak diterapkannya standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam proyek yang dikerjakan, padahal nilai tendernya cukup besar. Setelah ini, Said Iqbal berencana bertemu direksi PT Moya selaku pelaksana proyek dan PT Pamjaya selaku pemberi tender. Selanjutnya, PT Bursa Efek Indonesia terus menyiapkan strategi untuk meningkatkan jumlah perusahaan yang melantai di bursa, sekaligus menarik lebih banyak investor ke pasar modal domestik. Strategi dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, pendampingan calon emiten, penguatan ekosistem pra dan pasca IPO, hingga memperluas

0: Hadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 mulai 15 dan 16 Juli mendatang. Prancis akan menjamu Spanyol, sementara juara bertahan Argentina akan melawan Inggris. Pemenang dari dua laga tersebut akan bertemu di partai final di Stadion New York, New Jersey pada Senin 20 Juli nanti. Kunci perubahan adalah belajar dari apa yang terjadi di masa lalu dan memperbaikinya untuk dijadikan pijakan menggapai hari esok. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabatkompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja.
1: Demikian Morning Brief Kompas.com Mandalika.

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Nasional Garuda Indonesia memperkuat transformasi layanan melalui penerapan skema bagasi tercatat berbasis jumlah koli atau fees concept yang memberikan tambahan bagasi hingga 64 kg bagi pengguna jasa sesuai rute dan kelas penerbangan. Direktur Transformasi Garuda Indonesia, Neil Raymond Milis, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta Senin menyampaikan kebijakan baru ini berlaku untuk tiket yang diterbitkan mulai 1 September 2026 untuk perjalanan pada atau setelah tanggal tersebut. Melalui skema tersebut, pihaknya memberikan kepastian jumlah dan berat maksimum setiap koli bagasi tercatat, sekaligus meningkatkan manfaat bagi pengguna jasa dengan alokasi bagasi yang lebih besar dibandingkan ketentuan sebelumnya. Ia mengatakan untuk pengguna jasa dengan tiket yang diterbitkan sebelum 1 September 2026 tetap mengikuti ketentuan bagasi yang tercantum pada tiket, termasuk apabila jadwal perjalanan berlangsung setelah penerapan peace concept. Pada penerbangan domestik, pengguna jasa kelas ekonomi memperoleh alokasi bagasi tercatat sebanyak satu koli dengan berat maksimum 23 kg, sementara pengguna jasa kelas bisnis dan first class mendapatkan alokasi dua koli dengan berat maksimum masing-masing 32 kg atau total hingga 64 kg. Untuk penerbangan internasional, pengguna jasa kelas ekonomi memperoleh alokasi dua koli dengan berat maksimum masing-masing 23 kg atau total 46 kg. Adapun pengguna jasa kelas bisnis dan first class memperoleh dua koli dengan berat maksimum masing-masing 32 kg atau total hingga 64 kg. Dibandingkan dengan skema sebelumnya, penerapan fees concept menghadirkan peningkatan alokasi bagasi di berbagai segmen penerbangan. Dijelaskan, pada penerbangan domestik, alokasi bagasi kelas ekonomi meningkat 10 kg, kelas bisnis dari 30 kg menjadi 64 kg, serta first class dari 40 kg menjadi 64 kg. Sementara pada penerbangan internasional, alokasi bagasi kelas ekonomi meningkat dari 30 kg menjadi 46 kg, kelas bisnis dari 40 kg menjadi 64 kg, dan first class dari 50 kg menjadi 64 kg. Dengan perubahan tersebut, pengguna jasa dapat memperoleh tambahan total alokasi bagasi hingga 34 kg dibandingkan ketentuan sebelumnya dengan tetap mengikuti batas jumlah koli dan berat maksimum setiap koli yang telah ditetapkan. Neil menyampaikan bahwa penerapan skema tersebut juga menjadi upaya Garuda Indonesia untuk meningkatkan konsistensi layanan pada jaringan penerbangan domestik maupun internasional. Dan informasi ini, warga, kami kutip dari antaranews.com. Radio
1: Mandalika. Inilah Kopi Dandu.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pengumuman. Jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Muhammad Farhan Joni bin Mahrum, alamat semula di Banyumulek Barat, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Senin 2 November 2026 pukul 9.00 WITA di Ruang Sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Jumenah binti Sahwan sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Munisah AMD. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
3: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
4: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
3: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
4: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
5: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
2: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praia nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
5: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
3: Assalamualaikum Pak Jeng.
4: Waalaikumsalam. Somat, ada apa, Mat?
3: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
4: Emang kenapa?
3: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
4: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
5: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
5: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

0: Panggel-panggel ngeri ida pekan epa nih ya.
1: Ah, mulah mbak kenyi. Milim torah biuni. May haruan may.
0: Angka aneh bay. Lah, si Maida penani japa anget muk lontap. Lah, si Maida penani japa anget muk lontap. Baida, napa jadi si Mora hak baru nikah pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mukoh nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cia pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on stekako isi berangkak atau serangga. Baut tercampur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles, baut tertumbas lek selapu apa Otik searah Elek Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, arah an masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, baun masih juk kantor cabang le Jalan Brawijaya atau le Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA le nomor 0246720070. Dait dedek lupa, baun masih tetumbas niki le Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0 75 707 6 4.
2: Mandalika Budaya Lombok.

kamu mau kangen, mau kangen.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Mandalika.

0: Masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kita ke update dari antaranews.com. Warga Mandalika, perusahaan utilitas listrik Prancis EDF menghentikan operasi 3 reaktor nuklir dan mengurangi produksi listrik di 8 reaktor lainnya akibat gelombang panas yang melanda negara itu, lapor harian Le Parisien Minggu mengutip keterangan perusahaan. Langkah tersebut diambil karena kondisi cuaca ekstrim serta untuk memenuhi ketentuan mengenai pembuangan air pendingin dan perlindungan lingkungan. Reaktor nomor 2 di pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Gulteh yang berada di Sungai Garonne, reaktor nomor 3 di PLTN Bugi di Sungai Rhône, serta reaktor nomor 2 di PLTN Cus di Sungai Meuse dihentikan operasinya. Selain itu, EDF juga mengurangi kapasitas produksi di PLTN Saint-Albal, Blayais, Bugi, Cus, dan Tricastin. Sesuai regulasi lingkungan di Prancis, EDF wajib mengurangi produksi reaktor ketika suhu air sungai melampaui ambang batas tertentu guna melindungi ekosistem perairan. Gelombang panas yang sedang berlangsung telah meningkatkan suhu sungai hingga mencapai tingkat kritis sehingga operator harus mengambil langkah tersebut. Prancis bersama sejumlah negara di Eropa lainnya mengalami cuaca panas yang tidak biasa dalam beberapa pekan terakhir. Pada akhir Juni, Badan Meteorologi Prancis mengeluarkan peringatan cuaca tingkat tertinggi di 72 dari 96 wilayah administratif di negara itu yang menjadi rekor baru. Suhu udara saat itu mendekati 40 derajat Celcius dan bahkan melampaui angka tersebut di sejumlah wilayah. Dan informasi dari dunia internasional ini, warga, kami kutip dari antaranews.com. 40 minutes commercial
1: free. Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.
5: Mandalika Budaya Lombok.
4: Mandalika Budaya Lombok.

0: Start.
1: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Pengumuman.
3: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
4: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praya.

0: bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya telah memanggil Rahmat Pahmi bin M. Satre, alamat semula di Dusun Sengapah Daye Darmaji, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada Rabu 14 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3, Praya, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Marniati binti Kartinah sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Eni Sumarni SH. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
1: Alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate. Playlistnya nggak bosenin. Penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria. Topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada quiz berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio.
2: Dan beriklan di radio. 88.4.3 FM. Radio Lombok.
3: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
4: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
3: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
4: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
3: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
1: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
0: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Mandalika, Mandalika budaya Lombok. Mandalika.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Ating kaya, kembim sosok gati kat rua mari. Kamai nak sim kak telem gamak wah haro kesolah merua apa-apa sim kak wih mula kereng wah paut menjeneng gati kat rua meto.
3: Cari mdek menaon kabera mu kereng sakawi kak iya na mula bongo mula kabera ampok kena bongo iya kereng sama kawih nini ayo aran kereng cap lontar naon kali-sekali kak baram kereng cap lontar ada menaon
2: mula jati sarong cap lontar itu nu kereng sak kuat alus bunden lontur-lontur yang kena lotoh matur pekeling ina ama sebetul jaring kecaya lamon dia beli kereng enget-enget sarong cap lontar enget-tar tar tar
3: toaran cap lontar
1: Mandalika, Mandalika budaya Lombok.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio untuk semua. Semua dengar radio.
2: Ayo, dengar radio.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, strategi BEI tarik investor hingga pertarungan sengit perempat final Piala Dunia 2026. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief edisi Selasa 14 Juli 2026. Berita pertama, mantan Jampitsus Febri Adriansyah terseret tiga kasus yang sebabkan kerugian negara yang amat besar. Ketiga perkara tersebut adalah kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan batubara pembangkit listrik tenaga uap, dugaan penyimpangan dalam proses penanganan perkara PT Asabri, dengan kerugian negara mencapai Rp22,78 triliun, dan kasus korupsi PT Krakatau Steel dengan kerugian hingga Rp6,9 triliun. Saat ini, Kejaksaan Agung telah resmi menerima pelimpahan tiga perkara dugaan korupsi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya yang menyeret nama ex-Jampitsus tersebut. Masih dari kasus korupsi yang sama, Polri menetapkan satu orang dari pihak swasta berinisial DR sebagai tersangka. DR diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Selain menjadi tersangka, DR juga telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya oleh penyidik sejak Jumat minggu lalu. Berikutnya, Korps Garda Revolusi Iran mengklaim telah menghancurkan sejumlah fasilitas penting milik militer Amerika Serikat, termasuk stasiun pengisian bahan bakar di Pelabuhan Duqm, Oman. Menurut Teheran, fasilitas tersebut digunakan untuk mengisi bahan bakar kelompok kapal induk Amerika Serikat yang selama ini menjadi tulang punggung operasi pengeboman Washington terhadap Iran. Serangan terbaru ini disebut sebagai aksi terbesar Iran terhadap negara-negara Arab di kawasan sejak tercapainya perjanjian damai sementara bulan lalu. Militer Iran juga mengeklaim menyerang pangkalan militer AS di Qatar dan Yordania. Sekolah Dasar Negeri 15 Rengseng Sawah, Jakarta Selatan, dihebohkan dengan ancaman bom yang dikirim melalui pesan WhatsApp. Awalnya, pesan teror ini dikirim oleh orang tak dikenal kepada guru dan staf tata usaha sekolah saat upacara sedang berlangsung. Pihak sekolah lalu menghubungi polisi yang menerjunkan tim dari Densus 88 dan Gegana untuk menyisir kawasan sekolah. Setelah diperiksa, polisi tidak menemukan adanya bom atau bahan peledak. Walaupun demikian, kegiatan belajar-mengajar tetap dihentikan demi keamanan. Polisi juga telah menangkap pelaku yang merupakan warga yang juga tinggal di area Srengseng Sawah. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyebut pekerja proyek yang tewas di dalam gorong-gorong di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, diduga tidak mendapatkan perlindungan BPJS. Hal itu terungkap setelah Said Iqbal melakukan penelusuran ke rumah salah satu korban yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Selain itu, Said Iqbal juga menyoroti dugaan tidak diterapkannya standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam proyek yang dikerjakan, padahal nilai tendernya cukup besar. Setelah ini, Said Iqbal berencana bertemu direksi PT Moya selaku pelaksana proyek dan PT Pamjaya selaku pemberi tender. Selanjutnya, PT Bursa Efek Indonesia terus menyiapkan strategi untuk meningkatkan jumlah perusahaan yang melantai di bursa, sekaligus menarik lebih banyak investor ke pasar modal domestik. Strategi dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, pendampingan calon emiten, penguatan ekosistem pra dan pasca IPO, hingga memperluas konektivitas dengan bursa regional atau Asia untuk meningkatkan daya saing pasar modal di tingkat global. Selain itu, BEI juga secara aktif memberikan edukasi dan pendampingan kepada perusahaan dengan berkolaborasi bersama institusi, asosiasi, maupun pihak ketiga lainnya berkenaan dengan opsi pendanaan pasar modal. Berita terakhir, semifinal Piala Dunia 2026 akan mempertemukan 4 tim terbaik dunia saat ini dari dua benua dengan tradisi sepak bola yang kuat. Uniknya lagi, untuk pertama kalinya dalam sejarah, semifinal Piala Dunia akan diikuti oleh 4 tim dengan ranking FIFA tertinggi. 4 tim yaitu Prancis, Argentina, Spanyol, dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 mulai 15 dan 16 Juli mendatang. Prancis akan menjamu Spanyol, sementara juara bertahan Argentina akan melawan Inggris. Pemenang dari dua laga tersebut akan bertemu di partai final di Stadion New York, New Jersey pada Senin, 20 Juli nanti. Kunci perubahan adalah belajar dari apa yang terjadi di masa lalu dan memperbaikinya untuk dijadikan pijakan menggapai hari esok. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Hai, halo, ketemu Hana kembali warga di Pesona Mandalika untuk hari ini. Tetap semangat, tetap sehat kan warga? Ya udah kalau begitu, kita temani warga 1 jam di sini di Pesona Mandalika.

Untuk hari ini warga, informasi yang bisa ditunggu, update dari antaranews.com bisa ditunggu. Kemudian dari Bollywood nanti ada ungkapan dari artis senior Hema Malini yang kalau hidupnya difilmkan, kisah hidupnya difilmkan, ia akan memilih aktris cantik Deepika Padukone sebagai dirinya di film ya. Dan informasi dari dunia kesehatan, ada beberapa jenis buah alami yang bisa dikonsumsi sebagai penawar makanan yang kita makan warga ya, agar tidak berbahaya untuk kesehatan. Apa saja itu bisa ditunggu di Pesona Mandalika, Ye Ajdin.

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Baiklah, masih di Pesona Mandalika untuk siang hari ini warga ya. Kita di Pesona Mandalika lengkap memang informasinya warga ya. Kesehatan ada, info terbaru dari antaranews.com, dari Bollywood, semuanya kumpul di sini warga ya. Nah, yang satu ini, warga mungkin udah tahu, ada yang belum tahu, aku juga belum tahu ya. Ada beberapa penawar alami dari makanan sehari-hari warga ya. Penawar alami dari makanan sehari-hari warga. Misalnya yang suka makan mie instan, penawarnya adalah makan apel setelahnya ya. Bagi yang suka makan mie instan, asal jangan kebanyakan ya, penawarnya adalah makan apel. Kemudian kalau warga suka yang pedas-pedas, penawarnya warga bisa konsumsi setelah itu pir, warga, buah pir ya. Kemudian lemon, ini untuk warga yang suka goreng-gorengan bertepung, penawarnya adalah minum air lemon atau jeruk nipis warga ya. Selanjutnya untuk yang suka minum milk tea atau boba ya, penawarnya adalah makan jeruk bali. Gak pernah ketemu jeruk bali sekarang. Jeruk sak beli-beli agak beli ya. Jeruk bali itu untuk yang suka milk tea atau minum boba ya. Nah untuk pisang warga ya, pisang ini untuk warga yang suka makan bakar-bakaran. Soal jangan bukan bakar sampah ya. Warga yang suka makan bakar-bakar, penawarnya adalah makan pisang kepok warga ya, pisang kepok. Kemudian terakhir adalah suka makan sosis atau nugget, warga bisa mengkonsumsi teh hijau warga ya, penawarnya adalah teh hijau. Jadi itu beberapa penawar alami dari makanan sehari-hari, yang suka makan mie, yang suka makan pedas, yang suka gorengan bertepung, yang suka boba, yang suka bakar-bakar, yang suka sosis dan nugget ya. Kami rangkum semuanya di sini dari tips sehat Dr. Herbal di Pesona Man.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.

tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

0: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM.

Halo warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok, Pesona Mandalika masih bersama Anda. Kita ke informasi yang kita gak mau ketinggalan ya, informasi terbaru dari Bollywood warga. Kali ini kabarnya, saat merayakan 60 tahun perjalanan karirnya di industri perfilman India, aktris senior si cantik Hema Malini mengungkapkan siapa sosok yang menurutnya paling tepat memerankan dirinya jika kisah hidupnya diangkat menjadi film biografi. Tanpa ragu, Hema menyebut nama Deepika Padukone sebagai pilihan utamanya. Dalam sebuah kesempatan, Hema Malini memuji Deepika sebagai aktris yang cantik sekaligus berbakat menurutnya ya. Deepika memiliki kualitas acting ya, kepribadian dan pesona yang mampu menghidupkan karakter dirinya di layar lebar jika proyek biopik tersebut benar-benar terwujud di masa depan. Pernyataan itu langsung menarik perhatian para penggemar Bollywood. Banyak yang menilai pilihan Hema Malini cukup masuk akal mengingat Deepika telah membuktikan kemampuan aktingnya lewat berbagai film sukses dan dikenal mampu memerankan karakter dengan emosi yang kuat serta penampilan yang elegan. Meski hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai pembuatan biopik Hema Malini, pernyataannya telah memicu antusiasme publik. Jika proyek tersebut benar-benar diproduksi, banyak penggemar yang penasaran apakah Deepika Padukone akan menerima kesempatan itu memerankan salah satu ikon terbesar dalam sejarah perfilman India, yakni Hema Malini. Kita tunggu saja warga ya. Kalau mendiang Dharamji atau Dharmendra, kalau kisah hidupnya akan difilmkan, dia memilih Salman Khan warga ya. Kalau Hema Malini sang istri akan memilih Deepika Padukone memerankan dirinya jika kisah hidupnya difilmkan. Informasi ini dari Pesona Bollywood di Pesona Mandalika.

0: sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, Bupati Lombok Tengah Haji Lelupat Hulbari SIP MAP membuka Musabaqoh Tilawatil Quran dan Hadis atau MTQH ke-32 tingkat Kecamatan Praya Timur Senin malam. MTQH tahun ini mengangkat tema mewujudkan generasi Islami menyongsong masa depan yang cemerlang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membumikan nilai-nilai Al-Quran sekaligus menjaring kori-koria hafiz-hafizoh berprestasi. Ketua Panitia Harta mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan melalui musyawarah dan koordinasi bersama seluruh unsur panitia. Persiapan mencakup kebutuhan peserta dan dewan hakim, konsumsi, pengamanan, hingga pelayanan kesehatan. Salam pembukaan, panitia juga menggelar pawai alegoris yang diikuti kafilah dan ofisial dari desa sekecamatan Praya Timur. Sebanyak 313 peserta mengikuti pawai dengan rute dari kawasan Pasar Mujur dan berakhir di lapangan umum Mujur. PLT Camat Praya Timur Haji Jamardi menyatakan MTQH tidak semata-mata menjadi ajang perlombaan. Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, momentum MTQH harus mampu meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran, memahami makna yang terkandung di dalamnya, serta mengimplementasikannya dalam kehidupan. Ia berharap MTQH 32 tingkat Kecamatan Praya Timur dapat melahirkan kori-koria hafiz-hafiz yang mampu mengharumkan nama kecamatan dan Kabupaten Lombok Tengah pada jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, Bupati Lombok Tengah Haji Lelupat Hulbari mengatakan, Lombok Tengah telah dua kali berturut-turut mempertahankan gelar juara umum MTQ tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat. Terbaru, Lombok Tengah kembali menjadi juara umum saat dipercaya sebagai tuan rumah MTQ ke-31 tingkat provinsi NTB. Meski demikian, menurut Bupati, prestasi tersebut tidak boleh membuat semangat membumikan Al-Quran menjadi kendur. Sebaliknya, capaian itu harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat syiar Al-Quran di tengah masyarakat. Bupati menilai berbagai rangkaian kegiatan MTQH termasuk pawai alegoris merupakan bagian dari syiar keagamaan. Kehadiran masyarakat dan semarak kegiatan dinilai mampu memperluas pesan kebaikan di tengah masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan penghargaan dan kemuliaan kepada para kori-kori Hafiz Hafizoh, Mufassir dan Mufassiroh sebagai generasi pecinta Al-Quran. Kepada para peserta, Bupati berpesan agar tidak berhenti belajar dan terus meningkatkan kemampuan. Hal tersebut penting agar prestasi yang telah diraih putra-putri Lombok Tengah dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memberikan perhatian kepada para pecinta Al-Quran melalui berbagai program, salah satunya dengan memberikan apresiasi kepada kori-koria Hafiz Hafizoh, Mufassir dan Mufassiroh yang telah mengharumkan nama daerah termasuk melalui pemberangkatan ibadah umroh. Bupati berharap pelaksanaan MTQH 32 tingkat Kecamatan Praya Timur dapat memperkuat syiar Al-Quran sekaligus melahirkan generasi Qurani yang mampu membawa prestasi bagi Lombok Tengah pada masa mendatang.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan

0: masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sini-sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
7: Bursa, musik kita. Bursa, musik kita.

0: tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika 88 FM.

dalam sebuah bukunya, Profesor Dr. Hamka menulis, "Sayang dan benci janganlah dijadikan ukuran, sebab rasa sayang menutupi mata melihat cacat dan keburukan, sehingga yang tampak hanya bagusnya saja. Rasa benci menutupi mata dari melihat segala kebaikan, yang tampak hanya cacat dan buruknya saja. Sebab itu, perasaan janganlah mengalahkan akal." Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Buya Hamka. Karena itu, Allah berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Kalau begitu, menempatkan keadilan di atas kecintaan dan kebencian merupakan kewajiban setiap

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran ya, lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Andy,
1: napi arah tua?
0: Aneh tu bebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Ia sak meresik nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli di apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Muhammad Ijazi bin Murti alamat semula di lingkungan Kuang Rundun Timur, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praia, Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di sidang Pengadilan Agama Praia pada Rabu 28 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA di Ruang Sidang Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Ayu Puspitasari binti Zainal Mustaqim sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Bayi Ayana SH. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

Barang lain teraus lonta guntu teke apa? Haha, pleh hulim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai nu kebaruan ane si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata pararan guntur teker no iya lontar marah salai ya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur teker no amece hehehe gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo ede lontar guntur teker aha iya wah

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh.

0: dan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes Mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes Mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Dapatkan Tetes Mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sa'ende bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah melaksanakan pencekalan atau pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus berinisial FA usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Selain FA, Ditjemin juga melakukan pencekalan terhadap DR atau Don Rito, tersangka korupsi lainnya dalam kasus yang sama dengan FA. Menurut Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko dikonfirmasi di Jakarta Senin menjelaskan tindakan pencegahan ini dilakukan berdasarkan permohonan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Pencegahan ke luar negeri terhadap FA dan DR tersebut berlaku selama 20 hari sesuai ketentuan yang berlaku. Hendarsam menambahkan imigrasi terus mendukung aparat penegakan hukum dalam setiap permohonan pencegahan. Pencegahan imigrasi ini memperkecil kemungkinan kedua tersangka melarikan diri ke luar negeri. Sebelumnya, pada Sabtu 11 Juli, Polri telah menetapkan FA dan DR sebagai tersangka dalam 3 perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penetapan tersangka dilakukan setelah Korstas TV Dior Polri mengumumkan penyidikan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap periode 2018-2026 pada 6 Juli 2026. Kemudian pada 8 Juli 2026, Kortas Pikor Polri mulai menggeledah sejumlah lokasi di wilayah Jakarta dan Sentul, Bogor. Polri menjelaskan sejumlah penggeledahan tersebut terkait dengan 3 kasus, yakni dugaan korupsi pasokan batu bara yang diumumkan 2 hari sebelumnya, dugaan korupsi asuransi Asabri tahun 2020-2025, serta PT Krakatau Steel. Febri Ardiansah ketika masih menjabat Jampitsus sempat menggelar konferensi pers pada 10 Juli 2026. Dia mengakui sebuah rumah di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang telah digeledah Kortas TV Kor Polri merupakan miliknya. Pada Sabtu 11 Juli 2026 dini hari, Kejagung mengumumkan Febri Ardiansah mundur dari jabatan Jampitsus dan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri tersebut. Kemudian pada sore hari di tanggal tersebut, Kontas Tipit Kor Polri mengumumkan 2 orang tersangka terkait 3 kasus, salah satunya merupakan Febri Ardiansah. Kontas Tipit Kor Polri juga menyampaikan keputusan melimpahkan penanganan kasus tersebut ke Kejagung. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Radio
1: Mandalika. Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
2: Ayo, dengar radio.
3: Radio.

terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech.

alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio dan beriklan di radio. 88

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok.

Masih terus di 88.4 Mandalika FM Radio Lombok, karena masih bersama Anda, masih dari markas siar di lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Kita update dulu warga informasi terbaru dari antaranews.com. Kabarnya, sedikitnya 30 orang tewas saat api melahap sebuah restoran yang penuh sesak di Bangkok, Thailand. Sekitar tengah malam waktu setempat, menurut laporan media lokal Minggu, kebakaran

di dalam toilet restoran. Demikian menurut laporan tersebut. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan orang-orang berteriak dan melarikan diri dari gedung saat tim darurat melakukan operasi penyelamatan. Penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti. Dari informasi dari Bangkok ini warga, kami kutip dari antaranews.com.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist fix dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.

0: radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat dengar radio.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
1: Iya, Kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu. 88

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi, menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Tahukah Anda, dari waktu ke waktu radio selalu mengikuti perkembangan zaman. Radio akan tetap ada dan selalu ada. Radio akan selalu didengar dan diminati. Ayo dengar radio dan ayo beriklan di radio. 88

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika Radio.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Bursa musik kita.

Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio Nyawa.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: change for assault.
1: There's no
0: free stuff.
2: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
3: Tetap dengar radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa.
2: Assalamualaikum.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, hadirin hadirat yang saya cintai, alhamdulillah malam ini kita sudah banyak mendapat mutiara-mutiara yang sangat berharga yang baru saja disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama. Saya yakin besar manfaatnya buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa kita amalkan. Saudara-saudara, sekarang ini

0: banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Ngasih contoh mah gampang, jadi contoh susah. Karena beliau manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau kambing disuruh nyontoh ayam, yang nyuruh nyontoh kagak punya pikiran. Ya, kagak level. Kambing mah nyontohnya kambing, kebo nyontohnya orang, nyontohnya orang. Makanya nabi kita orang, bukan malaikat, bukan jin, bukan dewa, manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia, itu perintah masuk akal, predispositionnya sama. Kalau disuruh nyontoh malaikat mah ribet kan. Malaikat bagaimana nyontohnya, dia mah tidur kagak, makan kagak, sama duit budek, sama perempuan kagak open. Lah susah nyontohnya. Ya. Superman tuh biar hebat enggak bisa dicontoh Superman. Bagaimana terbangnya? Lagian pakai celana dalam di luar, Pak. Enggak bisa dicontoh Superman mah. Nabi kita manusia utuh. Cuman sungguh pun manusia kualitasnya beda. Ini namanya basyarun la kal basyari. Manusia memang, tapi jangan samain. Bobot bibitnya beda. Contoh, kita nih manusia, kita tidur. Nabi kita manusia, beliau tidur. Tidur nabi, tidur mata doang. Hatinya enggak pernah tidur, tuh bedanya sama kita tuh. Tidur kita keblek. Asal tidur habis-habisan. Lagi, kita manusia, kita keringetan. Nabi kita manusia, keringetan. Keringet nabi harum wangi bau minyak kasturi, zaman belum ada parfum. Keringet kita udah rasain aja masing-masing dah, jangan pakai dikebet udah. Contoh lagi, kita nih manusia nih, kita beludah, beludah nggak? Nabi kita manusia, beliau juga beludah. Ludah nabi obat, ludah nabi. Itu kan waktu mau hijrah kan sama Sayyidina Abu Bakar. Sampai di Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar bilang, saya turun duluan ke gua ya Rasul. Ngapain? Bersihin gua, takut ada binatang berbisa. Silakan. Turun Sayyidina Abu Bakar bersihin gua. Bener tuh, tangannya digigit kalajengking. Sakit, ngebet, bengkak. Kalajengking Arab. Ya emang di Arab kejadiannya. Ah. Buher menyaut aja bener. Ditahan aja. Udah aman ya Rasul, silakan turun. Lama-lama dalam gua berduaan kelihatan juga Sayyidina Abu Bakar mukanya pucat. Nabi tanya, "Mabalu kayak Abu Bakar?" Abu Bakar, "Kenapa?" "Enggak apa-apa. Berat meninggalkan Mekah?" "Enggak." "Malas hijrah ke Madinah?" "Enggak." "Takut diubur-ubur Quraisy?" Orang kata enggak itu mah. Enggak. Lah, kenapa muka kamu pucat? Tangan digigit kalajengking. Ngapa enggak ngomong dari tadi? Saya enggak mau nyusahin tuan ya Rasul. Biar saya tahan asal jangan nyusahin tuan. Ah, jangan begitu kau. Sini tanganmu diambil sama baginda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Cuh, diludahin. Ringkes sembuh saat itu juga. Ludah nabi. Pengen tahu kita yang ludahin. Bengkak campur koreng. Satu tuh alasannya kenapa nabi dijadikan contoh, karena manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia pasti bisa dong. Ya. Yang kedua, karena tadi kata Bang Haji Omah, pribadinya itu pribadi yang multidimensi. Mau nyontoh apa? Pak, saya ini pengusaha, Pak. Nabi umur 9 tahun udah ke Syria tuh, dagang lintas negara, Syam. Saya jenderal, Pak. Nabi mimpin tentara di medan perang, Mas. Saya mubalig, Pak. Nabi dakwah, Bung. Saya guru, Pak. Nabi ngajar, Mas. Innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus sebagai guru, guru umat, guru bangsa. Saya politisi, Pak. Nabi diplomat ulung, Bung. Saya presiden, Pak. Nabi mimpin bangsa dan negara, Mas. Saya kepala rumah tangga, Pak. Nabi punya anak bini, Bang. Ayo lempengan mana dulu cari ngomong. Malah Nabi Isa itu enggak bisa jadi contoh bagaimana membina rumah tangga bahagia. Bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut contoh Nabi Isa? Enggak ada, Mas. Kenapa? Nabi Isa belum sempat kawin. Ya. Ya. Nabi Isa belum sempat kawin. Ada pengikut Nabi Isa menyangka enggak kawin ajaran Nabi Isa, pada ngikut lagi enggak kawin. Tuh pastor tuh. Mubazir. Nah, orang dikasih perabotan. Bang, benar saya kalau dalam Islam kiai kagak boleh kawin, saya pilih berhenti jadi kiai. Kalau kagak ada giro-giroan, botak rambut.
1: Warga masih mengikuti Sirois, siraman rohani Islam Mandalika.
0: Makanya Bang Ajo mau cerita poligami, saya girang banget tadi. Bukan yang ngomong ahlinya soalnya. Dadah, gitu aja deh ya. Nah, kata Imam Busair ini yang dahsyat. Ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasyam. Sepertinya kehebatan Rasulullah itu sama, baik sendiri maupun di tengah tentara. Artinya begini. Orang hebat banyak, tapi yang hebat di mana-mana susah nyarinya. Baginda Rasul ini lagi duduk hebat, lagi jalan hebat, ada di pasar hebat, lagi di masjid hebat, di medan perang hebat, di depan anak-anak hebat, di mata musuhnya hebat, di depan sahabatnya hebat, di mata istrinya hebat, di mana-mana hebat. Lah susah jadi orang begini, Bang. Ya, kita mah hebat juga setempat. Di kantor hebat, sekantor orang diomelin. Di kantor, pulang ke rumah dikeplak sama bininya, diem aja. Ini di depan bininya dia kagak hebat dia, Bang. Oke. Okay. Lalu kalau begitu soalnya apa yang mau kita contoh? Saya sampaikan tiga aja. Pertama, Nabi kita ini tokoh yang sejak kecil udah ditempa kesusahan. Bu, Bu, tadi kata Bang Haji Islam mengangkat derajat kaum perempuan karena perempuan banyak melahirkan orang besar. Lihat Sayyidah Aminah, ibunda baginda Nabi, melahirkan anak pertama tanpa didampingi suami. Meninggal suaminya, sedih hatinya, remuk perasaannya, tapi tegar jiwanya. Dilahirkannya bayi bernama Muhammad, diasuhnya penuh kasih sayang, diantarnya menjadi orang besar dan memang dibesarkan oleh Allah. Itu contoh tuh, Bu. Bilangin anak-anak tong, bocah, Nabi ngangon kambing tong, sekolah tong, jadi orang gede. Baba lu tibang tamat SD, lu sarjana lu. Baba lu cuman jadi RT, lu jadi camat lu. Biarin malu bapak lu, pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu terus sekolah. Bu, anak sekolahin, gelang doang digedein lu. Nih kan kita Betawi nih, pendidikan ngentengin banget kota. Udah dong, jangan tinggi-tinggi sekolah udah. Ngapa mak, bapak lu kagak sekolah, hidup noh. Hidup dong, pun jamu monyet juga hidup. Bu, anak sekolahin. Mahatma Gandhi. Kecilnya begeng, ceking, cacingan, leatim. Emaknya tuh, Gandhi sekolah nak, Gandhi belajar nak, Gandhi jadi orang besar nak. Kalau perlu belajar ke Inggris, biar Inggris menjajah kita. Gak apa-apa kau sekolah ke Inggris, tapi jangan jadi Inggris nak. Jangan pacaran sama bule, jangan sentuh minuman keras. Gandhi jadi orang besar. Mahatma Gandhi tumbuh karena dorongan emak. Mak, orde yatim. James Watt, Kang Bandrek. Emaknya tuh yang dorong tuh jadi orang besar. Belum lagi perempuan yang jadi besar. Di Indonesia ada Kartini, di Jawa Tengah ada Dewi Sartika, di Jawa Barat Dewi Sartika, di Bengkulu ada Fatmawati Soekarno, sang penjahit bendera merah putih. Di Aceh muncul Laksamana Malahayati, disusul kemudian oleh Cut Nyadin, baru kemudian muncul Cut Kuku, Cut Meme, Cut ya udah tak cut-cut lain dah. Nabi ke remajanya enggak dikolokin, tegar, tahan bantingan, enggak cengeng. Begini bang, kalau bahasa kita nih, bahasa Betawi nih, orang mah bang kalau udah biasa susah ketemu susah enggak kaget udah. Ya ya ya, kita Betawi, Betawi kan mah susah udah nukangin. Susah mulu. Saya santri nih, biasa makan kangkung. Datang ke rumah temen dikasih kangkung, makanan gue ini mat, dikasih daging ayam lah nambah. Emang apa orang mah kalau biasa susah enak nggak kagetan. Saya santri biasa tidur di masjid, disuruh nginep di hotel lah pules. Pules nggak? Tapi yang biasa tidur di hotel suruh nginep di masjid, encok. Makanya kemarin tuh waktu menteri-menteri baru dilantik tuh saya ngarepin tuh, mudah-mudahan nih menteri ini begitu dilantik bacaannya nawaitu sauma ghadin. Lu pada niat puasa dulu dah, entaran. Puasa kan bukan kagak boleh, nunda doang, nunda puasa mah. Tempe boleh maghrib, tahu boleh maghrib, air kelapa boleh maghrib. Lu menteri pada mau naik mobil mewah boleh, ntar kalau ekonomi udah mendingan, rakyat udah pada legaan napasnya. Ya ya, sebab apa itu duit buat para mobil para menteri kan duit negara, duit negara kan duit rakyat, duit rakyat kan duit gue juga itu ada di situ, gue bayar pajak. Sayangnya kebanyakan pejabat kita asal dilantik aja bacaannya Allahumma lakasumtu, niat buka puasa. Orang buka puasa kan kemaruk, apa jadi garas? Ya. Bu, bu, jadi benar Islam mengangkat harkat derajat martabat kaum perempuan. Kata Bang Haji Umar tadi, dengar gak tuh? Waktu Nabi ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu, ibumu. Setelah itu, ibumu. Setelah itu, bapakmu. Ibu tiga kali disebut, bapak. Coba pikirin, ibu tiga, bapak satu. Satu bapak. Ini bagaimana ngitungnya, jadi ini jadi kerok begini nih ngitung nih.
1: Warga masih mengikuti Sirois, siraman rohani Islam Mandalika.
0: Jangan takut ngadepin susah, hidup nih keras, kerja kerja keras, perseringat manting tulang. Ya bu. Satu. Yang kedua, contoh dari Nabi, orang yang paling bersih hatinya Rasulullah, orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. orang yang bahkan sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa Rasulullah. Tapi orang yang kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud Rasulullah. Aspek ibadah apaan? Hei, diam-diam giliran gue ini ngomong. Lo ngomong lagi deh, gue pulang. Canda neng. Udah gantian ya. Ya, apaan urusan? Orang yang dosanya udah dapat jaminan ampun, kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Semurat. Oke. Kira-kira 3 minggu yang lalu saya menghadiri Haul Akbar Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Haul ke-609. Dari situ saya ke Surabaya ikut zikir sama keluarga besar Tarbiyatul Qulub. Waktu zikir saya terkejut, ada kalimat yang dibaca ratusan kali menyentak perasaan saya. Kalimatnya sederhana, kita apalah, yaitu kalimat Ana Abdullah. Dibaca ratusan kali, Ana Abdullah, Ana Abdullah, Ana Abdullah, Ana Abdullah. Buat saya itu menyentak karena memperteguh komitmen saya hamba Allah, saya hamba Allah. Ah itu mah Pak Zainuddin, kan biasa itu mah, kita semua juga hamba Allah. Betul. Ayo kita bikin luar biasa. Saya mau tanya, Bapak, Ibu, Ibu hamba Allah apa bukan? 3 orang. Ibu hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Nah, kata ibu sendiri. Kalau kata sendiri, pan namanya pan ngaku. Ya, orang ngaku mah boleh dong, tiba ngaku, namanya juga ngaku. Cuman diakuin apa enggak, kita pan belum tahu. Ngaku mah murah, diakuin mahal. Ya, yang gampang dah. Ibu kenal sama Presiden SBY? Kenal. Presiden SBY kenal sama ibu? Loh, ngaku loh. Ngaku. Saya hamba Allah, kata saya. Berapa banyak orang mulutnya hamba Allah, perbuatannya menyatakan dia hamba dunia, hamba harta, hamba jabatan, hamba setan, budak nafsu. Gak sesuai ucapan sama perbuatan. Yuk jadi hamba Allah yang beneran. Jangan separoh-separoh gitu, mapan asal sakit mah hamba Allah. Ya Allah, ya Allah, lagi sakit. Sehat ya dikit, keder. Nyari masjid enggak ketemu. Apalagi kata Bang Haji tadi nih, kita nih kan zaman entertain nih. Orang pada pintar bikin bungkusan sekarang, Bang. Ya. Abad entertain, orang pada bangun pencitraan. Tadi itu kiai sama dukun tipis bedanya. Dukun pada pasang iklan sekarang, ketik reg. Waduh, sampean lahir hari Selasa, nggak cocok di air. Oh no, di hutan sono. Larang udah dagang es jadi berhenti, nggak cocok di air. Bu, di zaman ini siapa pakai apa, siapa mau jadi apa, kagak urus nih. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, dan masyarakat kita ini kayak daun kering. Tahu daun kering? Gampang dikumpulin, susah diikat. Berisik, gampang dibakar. Tuh, daun kering. penyakitnya kutil, kurang teliti. Cepat heran, gampang kagum. Cepat heran, gampang kagum. Dulu ada tuh, satu hari tabrakan di jalan, kenceng, buah, korban jatuh belepotan darah, dikerubungin orang banyak. Datang wartawan mengambil gambar dari dekat, susah, orang banyak benar ngerubung, cari akal nih wartawan. Tolong, saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang nengok semua. Saudara siapa? Saya bapaknya korban, katanya. Dia ngaku bapaknya korban. Ya orang minggir semua. Minggir, minggir. Ini ada bapaknya korban. Orang minggir semua, dia maju ke depan korban. Sampai di depan korban, pucat mukanya tuh wartawan. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet, Pak. Dia udah kedongan ngaku bapaknya korban. Bu, bu, ini cerita pendek tapi pesannya lumayan nih. Kalau belum kenal bener mah jangan buru-buru ngakuin. Ya, dia kagak tahu yang ketabrak siapa, main ngakuin aja. Saya bapaknya korban, lu makan lu jadi bapak monyet. Makanya jagain kampung kita nih, jangan kemasukan yang aneh-aneh ya. Nabi palsu, aliran aneh. Ya ini bid'ah, itu bid'ah. Kuno yang enggak begitu, capek kita ngurusin begitu. Udah kelewatan. Ya. Yang tahlil mah terusin. Yang kagak suka enggak apa-apa, cuman jangan ngomelin yang tahlil. Orang tahlil juga pakai dalil. Yang mabuk masih banyak, yang tahlil diomelin. Kita nih kayak kurang kerjaan. Akhirnya rame turu-turu kita, padahal yang harus kita kembangkan kan rukun antar umat seagama, rukun antar umat beragama, rukun antar umat beragama dengan pemerintah, kata Bang Haji Umar tadi. Rukun antar umat seagama, turu-turu kita muslim nih kudu rukun. Beda pendapat boleh, marahan jangan. Ya, ya, tangan kanan sama tangan kiri juga beda, cuman rukun. Asal kiri gatal nih, kanan kagak diundang nih, dia datang aja enggak rugin. Enggak ada kiri gatal, kanan ngomel, lu garuk aja sendiri. Enggak deh mah. Akur. Ya, Bu. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Islam ini rahmatan lil. Yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Ini mah kita kan bermasyarakat, sama juga sembahyang berjamaah, ada imam, ada makmum. Ya. Nih, rakyat kalau jadi pemilih yang pintar ke depan, nah, mau milih wali kota kayak gubernur kayak presiden kayak. Sebab apa? Salat berjamaah kan siapa makmum kagak penting, Bang. Makmum mah siapa aja boleh. Ya, tibang ngikutin dia mah. Ngaji deh mah gimana kek, enggak ada bab pemilihan makmum. Enggak usah makmum mah kagak usah dipilih. Siapa aja boleh ya. Bang, tuh orang budek, Bang. Boleh jadi makmum. Bacanya kagak fasih, boleh jadi makmum. Ketinggalan satu rakaat boleh jadi makmum, tapi enggak tiap orang boleh jadi imam. Siapa yang dipilih jadi imam? Pertama, a'lamuhum, kata Nabi. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam. Yang paling alim, bukan yang paling tua. Tua juga kalau kejemur kisut. Dulu tuh Nabi Adam waktu diangkat jadi khalifah kan bekalnya apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha al-asma'a ay al-ulumul katsirah. Dulu zaman Fir'aun perang sihir sama Musa, sekarang perang visi dan misi. Punya ilmu, Bu. Ngerti urusan dari tetek sampai bengeknya. Kalau ngikutin imam yang alim pan enak, bisa dipertanggungjawabkan. Hati-hati milih pemimpin maksudnya. Bu. Bu. Jangan terjebak oleh penampilan. Emas pasti kuning. Benar. Apa semua yang kuning pasti emas? Dah, udah paham dah. Ustaz, kenapa? Di kampung saya ada dua orang alimnya sama. Yang mana yang jadi imam? Afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya. Yang satu alim, pelok. Yang satu alim, kagak pelok. Nah, yang kagak pelok suruh jadi imam. Kenapa? Enggak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelok. Ustaz, imam pelok, makmum pelok semua. Sah. Namanya kampung pelok, biarin. Susah diurusin udah itu. Apa sih artinya fasih? Yang enak deh, nyambung. Pegel kalau punya pemimpin kagak nyambung sama rakyat. Ya, rakyat maunya ngidul deh ngalor. Rakyat maunya ngulon deh ngetan. Lah kan capek rakyat. Kagak nyambung. Makanya kalau jadi imam pesan Nabi, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan sholat kamu. Itu makmum enggak sama kekuatannya. Jangan panjang-panjang kalau jadi imam, kudu tahu keadaan makmum. Tuh makmum ada yang udah tua renta, diri aja udah gemeter. Ada yang punya darah tinggi, kalau sujud kelamaan palanya ngebet. Ada yang udah janji tuh makmum habis sembahyang mau terima duit. Kalau imam kelamaan, kalau sodan makmum. Ya. Nyambung. Jangan udah diangkat jadi imam seenae dewe. Sholat isya berjamaah, rekat pertama selesai Fatihah, Yasin. Makmum ikut mengikut, cuman bari ngancem. Besok gua tawiatin balik lagi udah. Kagak nyambung. Kalau enggak nyambung tuh capek, Bu. Jangan tersenyum kepada orang buta, jangan berbisik kepada orang tuli. Kagak nyambung. Orang buta diajak senyum. Bagus sih maksudnya, cuman kan rada mubazir. Orang dia kagak paham. Dari pemimpin yang nyambung. Kalau memang masyarakatnya suka tahlil, cari pemimpin yang suka tahlil. Rakyatnya suka maulid, cari pemimpin yang suka maulid supaya nyambung, kagak pegel kita. Bapak Ibu hadirin, saya balik urusan kita. Nyontoh Nabi ibadahnya luar biasa, Bu. Bu, kita ini perlu Allah. Kita ini perlu Allah. Semua kita perantau di bumi Allah ini, perantau pasti pulang. Bolot. Bodoh kalau ada perantau, dia sadar dia perantau tapi enggak pernah mikirin pulang. Lebih bodoh lagi mikirin pulang tapi enggak nyiapin bekal. Yang tadi Bang Ajo mau udah bilang tuh, muda mati. Ya. Kadang-kadang engkongnya seger banget, cucunya mati. Ya. Perantau mah mesti pulang. Sini mah kita ngendon doang, ngendon taran. Mula-mula pan Bang, kita mah tinggalnya jauh di alam arwah, dari sana pindah ke alam rahim, alam kandungan emak nih. Pernah tinggal di situ? 9 bulan tuh, ada yang 2 tahun yang keluar udah kumisan, kelamaan ngetemnya itu. Dari sisi ini mau pantas ibumu bapakmu, karena alam rahim fisik dan psikis emak lebih capek dari kita bapak. Kita mah orang laki mah, kita mah pan investor gitu mah, nanam modal doang. Yang ngolah pabrik kan emak tuh. Ya mak. Pabrik. Anak-anakku remaja, pemuda yang hadir, masya Allah, emakmu, emakku, emak kita semua nih, dari mulai ngidamin kita udah kita seksa nih emak nih. Dari mulai ngidamin kita udah kita seksa emak nih. Muntah, gak urus. Mending ada yang dikeluarin mah enak, lega. Ini kagak ada apa-apanya. Bener mak. Yang dipengenin yang kagak musim. Lah kan setengah mati lagi urusan. Tengah malam pengen megang pala. Pala kereta. Lu jorok bener lu, gue heran. Bapak Ibu hadirin, yang ketiga terakhir, contoh dari baginda Nabi, modal utama perjuangannya adalah akhlak. Memperbaiki akhlak pakai akhlak. Rasulullah ngajak, bukan ngejek. Rasulullah merangkul, bukan mukul. Rasulullah pakai argumen, bukan pakai sentimen. Tujuannya adalah kebenaran, bukan menang-menangan. Prinsip dakwahnya basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Di masyarakat memang mendingan rakyat rendah berakhlak tinggi daripada pejabat tinggi berakhlak rendah. Dulu tahun 50-an orang kita kalau pergi haji ke Mekah 6 bulan. 6 bulan tuh orang udah pada lupa aja baru pulang. 6 bulan orang yang ada cuman kapal laut, Mekah Madinah onta. Banyak rampok lagi di gurun pasir Badu itu. Dulu orang tua kita belajar manasik, kalian belajar silat. Sekarang karena kemudahan kemajuan ilmu menciptakan Boeing memotong waktu 5 bulan, orang pergi haji cukup 1 bulan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu menjaga nilai-nilai akhlak itu penting. Kepada siapa kita harus berakhlak? Pertama kita harus berakhlak kepada Allah. Bagaimana caranya? Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Yang kedua, kita harus berakhlak kepada sesama tadi itu. Yang ketiga, kepada lingkungan. Saya dulu ada, masih zaman ada almarhum kakek saya, Engkong. Kampung saya banjir, air masuk ke rumah. Saya teriak, "Kong, banjir, Kong." Engkong saya ketawa, "Biarin, bukan salah air. Habis, salah lu. Salah kita bagaimana, Kong? Lah lu tempat air lu tempatin. Yang punya tempat datang ya kagak ngerti, ini tempat gua ini di sini enggak pada lu. Lah banjir." Engkong saya memang enggak makan bangku sekolahan, tapi wise, Pak. Air kan bukan musuh, air kan teman. Teman kan kudu punya tempat. Lalu kagak punya tempat pantas kemana ide ngayam? Banjir. Ya. Dulu saya remaja ngaji babul istinja, kiai ngajar makro, buang air kecil di tanah berlubang. Saya tanya, kenapa makro, kiai? Pertama, untuk alasan kesehatan. Siapa tahu di lubang yang kamu kencingi ada gas beracun. Kalau tidak, kiai, kalau tidak, maka artinya melindungi binatang yang ada di dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang kamu kencingin ada semut sedang rapat membahas laporan Susno 2G. Apa dosanya lalu mati dikencingin? Ini namanya rahmatan li semut. Saya mau bilang alam sekarang tidak seramah dulu karena kita juga enggak ramah sama alam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, padahal watak Islam rahmatan lil alamin. Inilah barang.
1: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dalam sebuah bukunya, Profesor Dr. Hamka menulis, "Sayang dan benci janganlah dijadikan ukuran, sebab rasa sayang menutupi mata melihat cacat dan keburukan, sehingga yang tampak hanya bagusnya saja. Rasa benci menutupi mata dari melihat segala kebaikan, yang tampak hanya cacat dan buruknya saja. Sebab itu, perasaan janganlah mengalahkan akal." Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Buya Hamka. Karena itu, Allah berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Kalau begitu, menempatkan keadilan di atas kecintaan dan kebencian merupakan

Si Fulan dari negeri antah berantah datang pada seorang lelaki soleh untuk mengetahui rahasia ketentraman batin. Si Fulan merasa memiliki penyakit ruhani jauh dari Allah dan berharap bisa mendapatkan obatnya. Hamba Allah yang salih itu pun menjawab, "Kalau begitu, hendaknya engkau mempunyai getah, kemurnian keikhlasan, daun kesabaran, dan sari kerendahan hati. Letakkan ramuan itu pada bejana ketakwaan. Tuangkan padanya air takut. Nyalakan padanya api kesedihan. Lalu letakkan pada nampan mawas diri dan ambillah dengan tangan kejujuran. Kemudian, minumlah ramuan itu dari gelas istighfar. Jauhkan dirimu dari keserakahan dan kerakusan. Maka, dengan izin Allah, engkau akan sembuh dari penyakitmu."

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: jauh lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88.4

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio. 88.4

Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah melaksanakan pencekalan atau pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus berinisial FA usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Selain FA, dijamin juga melakukan pencekalan terhadap DR atau Don Rito, tersangka korupsi lainnya dalam kasus yang sama dengan FA. Menurut Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko dikonfirmasi di Jakarta Senin menjelaskan tindakan pencegahan ini dilakukan berdasarkan permohonan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Pencegahan ke

Pencegahan imigrasi ini memperkecil kemungkinan kedua tersangka melarikan diri ke luar negeri. Sebelumnya, pada Sabtu 11 Juli, Polri telah menetapkan FA dan DR sebagai tersangka dalam 3 perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penetapan tersangka dilakukan setelah Korstas TV Dior Polri mengumumkan penyidikan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana

pada 6 Juli 2026. Kemudian pada 8 Juli 2026, Kortaspi Kor Polri mulai menggeledah sejumlah lokasi di wilayah Jakarta dan Sentul, Bogor. Polri menjelaskan sejumlah penggeledahan tersebut terkait dengan 3 kasus yang dugaan korupsi pasokan batu bara yang diumumkan 2 hari sebelumnya, dugaan korupsi asuransi Asabri tahun 2020-2025, serta PT Krakatau Steel. Febri Ardiansah ketika masih menjabat Jampitsus sempat menggelar konferensi pers pada 10 Juli 2026. Dia mengakui sebuah rumah di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang telah digeledah Kortaspi Fitkor Polri merupakan miliknya. Pada Sabtu 11 Juli 2026 dini hari, Kejagung mengumumkan Febri Ardiansah mundur dari jabatan Jampitsus dan Jaksa Agung ST Burhan.

3 kasus, salah satunya merupakan Febri Ardiansa. Kortas Tipit Korpori juga menyampaikan keputusan melimpahkan penanganan kasus tersebut ke Kejagung. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: buang sampah tidak pada tempatnya? Siapa? Yang bikin mampet got siapa? Yang membuang sampah di sungai? Siapa? Yang menebang hutan siapa? Yang merusak alam siapa? Lalu kenapa kalian menjerit? Lalu kenapa kalian protes? Lalu kenapa kalian menangis? Alam telah mengadu kepada Sang Holik tentang semua perbuatan kita.
1: Pesan ini disampaikan oleh
2: 888 Mandalika FM.

Dalam sebuah bukunya, Profesor Dr. Hamka menulis, "Sayang dan benci janganlah dijadikan ukuran, sebab rasa sayang menutupi mata melihat cacat dan keburukan, sehingga yang tampak hanya bagusnya saja. Rasa benci menutupi mata dari melihat segala kebaikan, yang tampak hanya cacat dan buruknya saja. Sebab itu, perasaan janganlah mengalahkan akal." Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Buya Hamka. Karena itu, Allah berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Kalau begitu, menempatkan keadilan di atas kecintaan dan kebencian merupakan

warga masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, Maskapai Penerbangan Nasional Garuda Indonesia memperkuat transformasi layanan melalui penerapan skema bagasi tercatat berbasis jumlah koli atau fish concept yang memberikan tambahan bagasi hingga 64 kg bagi pengguna jasa sesuai rute dan kelas penerbangan. Direktur Transformasi Garuda Indonesia Neil Raymond Millis dalam keterangannya yang diterima di Jakarta Senin menyampaikan kebijakan baru ini berlaku untuk tiket yang diterbitkan mulai 1 September 2026 untuk perjalanan pada atau setelah tanggal tersebut. Melalui skema tersebut, pihaknya memberikan kepastian jumlah dan berat maksimum setiap koli bagasi tercatat, sekaligus meningkatkan manfaat bagi pengguna jasa dengan alokasi bagasi yang lebih besar dibandingkan ketentuan sebelumnya. Ia mengatakan untuk pengguna jasa dengan tiket yang diterbitkan sebelum 1 September 2026 tetap mengikuti ketentuan bagasi yang tercantum pada tiket, termasuk apabila jadwal perjalanan berlangsung setelah penerapan peace concept. Pada penerbangan domestik, pengguna jasa kelas ekonomi memperoleh alokasi bagasi tercatat sebanyak 1 koli dengan berat maksimum 23 kg, sementara pengguna jasa kelas bisnis dan first class mendapatkan alokasi 2 koli dengan berat maksimum masing-masing 32 kg atau total hingga 64 kg. Untuk penerbangan internasional, pengguna jasa kelas ekonomi memperoleh alokasi 2 koli dengan berat maksimum masing-masing 23 kg atau total 46 kg. Adapun pengguna jasa kelas bisnis dan first class memperoleh 2 koli dengan berat maksimum masing-masing 32 kg atau total hingga 64 kg. Dibandingkan dengan skema sebelumnya, penerapan fish concept menghadirkan peningkatan alokasi bagasi di berbagai segmen penerbangan. Dijelaskan, pada penerbangan domestik, alokasi bagasi kelas ekonomi meningkat 10 kg, kelas bisnis dari 30 kg menjadi 64 kg, serta first class dari 40 kg menjadi 64 kg. Sementara pada penerbangan internasional, alokasi bagasi kelas ekonomi meningkat dari 30 kg menjadi 46 kg, kelas bisnis dari 40 kg menjadi 64 kg, dan first class dari 50 kg menjadi 64 kg. Dengan perubahan tersebut, pengguna jasa dapat memperoleh tambahan total alokasi bagasi hingga 34 kg dibandingkan ketentuan sebelumnya dengan tetap mengikuti batas jumlah koli dan berat maksimum setiap koli yang telah ditetapkan. Neil menyampaikan bahwa penerapan skema tersebut juga menjadi upaya Garuda Indonesia untuk meningkatkan konsistensi layanan pada jaringan penerbangan domestik maupun internasional. Dan informasi ini, warga, kami kutip dari antaranews.com.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Semusik sekilas musik malam.

0: radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
7: Semusik sekilas musik malam.

0: Andy.
1: Nah, piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rokok dan ngerok?
0: Nah, diketahu ya tua. Saya ketahu punya yang demen kita rok nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok, inemane madu roki.
0: Roki? Apa nama madu roki?
1: Nah, madu roki itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok tamalang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko warsa rapet. Madu roki, madune tipa pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya, lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut.
4: Musik juga.
1: Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Semusim Sekilas Musik Malam Mandalika.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Kamu minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio. 88

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Si Fulan dari negeri antah berantah datang pada seorang lelaki saleh untuk mengetahui rahasia ketentraman batin. Si Fulan merasa memiliki penyakit ruhani jauh dari Allah dan berharap bisa mendapatkan obatnya. Hamba Allah yang saleh itu pun menjawab, "Kalau begitu, hendaknya engkau mempunyai getah, kemurnian keikhlasan, daun kesabaran, dan sari kerendahan hati. Letakkan ramuan itu pada bejana ketakwaan. Tuangkan padanya air takut. Nyalakan padanya api kesedihan. Lalu letakkan pada nampan mawas diri dan ambillah dengan tangan kejujuran. Kemudian, minumlah ramuan itu dari gelas istighfar. Jauhkan dirimu dari keserakahan dan kerakusan. Maka, dengan izin Allah, engkau akan sembuh dari penyakitmu."

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tau.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: V Plus Short, Global Short, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode mikrodrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download V Plus Short di Google Play Store dan App Store dan binge watch sekarang.
4: 97,1 FM.

0: Setiap orang punya mimpi.
1: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
0: Setiap hati punya harapan.
2: Profesinya apa?
3: Guru.
2: Guru?
3: Penyanyi, jaga toko di Tanah Abang, berhenti kerja.
0: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
4: Dari lahir ada kekurangan.
5: Perlu kesembuhan, Bapak.
0: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
4: Dede, Deang. Ini mama berjuang buat kamu ya.
0: Dan setiap bakat pantas.

0: hadapan, Tino Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Delano, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.
1: World Cup kemarin seru banget ya?
2: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tahu?
1: Apaan tuh? Final lagi?
2: Bukan, Indonesia yang main.
3: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
4: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RTI.

0: Workout kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lagi bikin emosional tau.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: 97.1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexis.
1: Cude.

Ku punya pacar, tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar, bikin susah jadi pacar.

Sadaqallahulazim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku, pendengar setia Sejuk di Hati. Bersama-sama kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita aneka macam nikmat, corak ragam rahmat yang luar biasa banyaknya. Oleh karena itu, kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah ya Allah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Anak-anak hamba ya Allah, anak-anak keturunan hamba, sudikiranya kau tuntun mereka, kau jadikan mereka anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya. Dan juga jadikanlah ya Allah rizki hamba rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah, dan berikanlah kepada hamba umur yang berkah sampai kau matikan hamba semua dalam keadaan husnul khotimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, sudikiranya kau terima amal baiknya, kau ampuni dosa-dosanya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ana hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha ila hadratin nabi al-fatihah.

Amin ya mujibus sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, mungkin kita dalam setiap ibadah pernah lalai, pernah lupa, bahkan pernah kita meninggalkannya. Khususnya dalam hal kita mengerjakan sholat lima waktu, yang sholat ini adalah menjadi tiang utama buat agama kita, buat keyakinan kita. Dan sholat ini adalah

0: yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan sekali-kali kita tinggalkan atau kita lalaikan. Kan itu satu hal yang sangat penting, yang sangat penting. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan sholat kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satunya. Tetapi terkadang sobatku, kita dalam sholat itu ada pernah lalai, pernah lupa. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara kita mengantisipasi kelalaian kita dalam sholat? Misalnya, kita dalam sholat lupa ini rakaat kedua apa rakaat ketiga. Atau juga misalnya kita dalam sholat kita ragu-ragu, tadi udah ruku atau belum ya. Atau misalnya dalam doa kunut, tadi kita lupa doa kunut. Nah, cara menyempurnakannya itu bagaimana? Nah sobatku, ada beberapa cara. Yang pertama, jika kita lupa nih dalam gerakan sholat, entah itu rokaatnya atau bacaannya, maka Rasulullah SAW mengajarkan kita kepada untuk melakukan sujud sahwi. Sujud yang kita pahami itu ada beberapa sujud. Sujud sahwi dilakukan dalam sholat. Artinya sahwi itu sujud lupa, sujud lalai, sahwi. Dan yang kedua, sujud tilawah. Sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Misalnya tadi sudah kita bacakan ya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib dalam surah Al-Alaq. Ketika kita membaca atau mendengar, itu disunnah muakkadkan untuk kita melakukan sujud tilawah. Ada juga sujud syukur. Ada juga sujud syukur, yaitu sujud karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sesuatu kejadian yang menggembirakan. Jadi yang pertama yaitu sujud sahwi, yaitu sujud karena kelupaan dalam sholat, yaitu kelupaan duduk at-tahiyat yang pertama, kelupaan sehingga kurang rokaat, kelupaan sehingga lebih rokaatnya, ragu-ragu tentang berapa rokaat yang sudah dilakukan sesudah berpegang kepada yang yakin. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan ketika kita ragu tentang bilangan sholat, ini yang kedua atau yang ketiga, ambil yang bilangannya paling sedikit rokaatnya, yaitu bilangan rokaat kedua. Ini anjuran daripada Rasulullah SAW. Baik, coba kita membahas tentang sujud sahwi. Dari Abdullah bin Mujainah, anna Nabi SAW sholla bihimu zuhur. Dari Abdullah bin Buhainah, bahwa Nabi SAW pernah sholat zuhur bersama mereka. Faqoma fi rak'ataini al-awlayaini walam yajlis. Faqoma nasu mahu hatta iza qadha sholat wantazara nasu taslimah. Kabbara wa huwa jalisun wa sajada sajdataini qabla ayyusallima summa sallama. Jadi ketika Rasulullah SAW sholat bersama mereka, yaitu Abdullah bin Buhainah salah satunya, Rasulullah SAW melakukan sholat berjamaah zuhur bersama mereka. Lalu Rasulullah SAW berdiri sesudah dua rakaat yang pertama, yakni ia tidak duduk melakukan tahiyat awal. Maka orang-orang pun berdiri besertanya. Hingga apabila telah selesai sholat dan orang-orang tunggu salamnya, kemudian ia bertakbir sambil duduk dan sujud dua kali sebelum ia beri salam. Kemudian ia beri salam. Jadi sobatku yang Allah sayangi, ketika Rasulullah SAW sholat zuhur bersama para sahabatnya ketika itu, Rasulullah lupa untuk melakukan tahiyat awal. Ketika rakaat kedua, aturan duduk membaca tahiyat awal, tapi Rasulullah langsung berdiri. Sehingga para sahabat yang lain pun langsung berdiri juga, ngikutin Rasulullah. Berarti kan Rasulullah gak melakukan tahiyat awal. Nah, ketika tahiyat akhir, sebelum salam Rasulullah melakukan dua kali sujud, yaitu dinamakan sujud sahwi. Setelah melakukan dua kali sujud, baru Rasulullah mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, baru salam. Nah, ini caranya ya. Jadi sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Ada juga dalam riwayat Imam Muslim, yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun wa yasjudu nasu ma'ahu makana manasiya minal julus. Dan pada satu riwayat Imam Muslim radhiyallahu an, dia berkata, iya, Rasulullah SAW bertakbir pada tiap-tiap sujud sambil duduk, dan ia sujud dan orang-orang sujud bersamanya mengganti duduk atahiyat yang lupa itu. Ya, tadi sudah kita jelaskan ya, bahwa Rasulullah SAW kelupaan untuk melakukan sujud, melakukan tahiyat awal, kemudian beliau melakukan sujud sahwi. Ada juga dalam riwayat lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat salah satu dari salat petang, yaitu waktu itu salat asar, yang beliau lakukan dua rakaat, kemudian dia beri salam. Kemudian dia pergi kepada satu kayu di sebelah depan masjid, lalu meletakkan tangannya di atas itu, sedang di antara orang ramai ada di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Umar, tetapi mereka segan hendak berkata-kata dengannya. Padahal manusia keluar dengan cepat sambil berkata, telah dikosor sholat. Dan di antara kaum itu ada seseorang yang Rasulullah SAW namakan dia Zalyadain, yang mempunyai dua tangan karena dua tangannya lebih panjang daripada biasa. Lalu ia bertanya, ya Rasulullah, apakah paduka Tuhan lupa ataukah dikosor sholat itu? Maka sabdanya, aku tidak lupa dan tidak dikosor. Ia berkata, bahkan paduka Tuhan telah lupa. Lalu Rasulullah SAW sholat dua rakaat, kemudian ia beri salam, kemudian ia takbir, kemudian ia sujud seperti sujudnya yang biasa atau lebih panjang, kemudian ia angkat kepalanya lalu takbir, kemudian ia tundukkan kepalanya lalu sujud seperti sujudnya yang biasa atau lebih panjang, kemudian ia angkat kepalanya dan takbir. Hadis muttafaq alaih. Sampai seperti itu ya, Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada umatnya. Lupa bahwa sholat asar itu 4 rakaat, tapi dilakukan 2 rakaat langsung. Ketika dapat teguran seperti itu, langsung Rasulullah menambahkan sholatnya 2 rakaat, kemudian diakhiri dengan sujud sahwi sebelum salam. Jadi apa sih yang dibaca dalam sujud sahwi tersebut? Dalam satu riwayat dianjurkan itu kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam riwayat lain juga ada mengatakan bacaan sujud sahwi itu subhanamallayanamu wala yashu, subhana maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Subhanallazi la yanamu wa la yashu. Begitu sobatku ya. Ini bacaan dalam sujud sahwi. Makanya sobatku, ketika kita lupa, baik dalam kondisi sholat fardu ataupun sholat sunnah, tetap dianjurkan kita melakukan sujud sahwi. Berarti kita paham kan ya, sujud sahwi. Sujud ketika sholat dalam kondisi lupa. Kadang-kadang saya pernah melakukan sujud sahwi, tetapi pemahaman jamaahnya belum terlalu paham. Akhirnya mengatakan, nih sholat apaan nih sujud sampai 4 kali. Nah, mereka kurang paham. Yang kita lakukan adalah sujud sahwi, karena ketika itu saya lupa baca doa kunut waktu subuh. Lupa baca doa kunut. Akhirnya saya melakukan sujud sahwi sebelum salam. Ya sobatku ya, mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu buat kita, sehingga ketika kita, ya kan kita sholat 5 kali dalam sehari semalam, kadang-kadang pikiran kita lagi galau, lagi banyak pikiran, sumpek, suntuk, kemudian kita sholat lupa. Nah, cara mengantisipasinya dengan melakukan sujud sahwi, dengan membaca tasbih atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, atau kita membaca subhanallazi la yanamu wala yashu 3 kali. Sujudnya 2 kali. Misalnya nih, Allahu akbar, kita sujud subhanallazi la yanamu wala yashu, subhanallazi la yanamu wala yashu. Allahu akbar. Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Langsung Allahu akbar. Subhanallazi la yanamu wala yashu 3 kali. Kemudian kita takbir. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sobatku ya. Ini cara melakukan sujud sahwi. Kadang-kadang kita sering mendapatkan kekurangan dalam sholat, kelupaan dalam sholat. Nah, kita lakukan sujud sahwi untuk menyempurnakannya. Dan itu hadis-hadisnya kuat. Kita bisa buka bab tersendiri dalam beberapa kitab hadis ya. Di antaranya kitab Bulughul Maram, Subulus Salam. Kalau dalam kitab Bulughul Maram itu kita buka ya sujud sahwi gitu. Ini hadisnya dari nomor 355, 352 sampai 355, dan banyak lagi. Itu hadisnya sahih semua. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636. Ya sobatku ya. Atau juga ada yang mau bertanya dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya, atau kirim dengan rekaman suara, kirim ke 0813-103-73636. Atau juga nih ada handphone yang baru, karena handphone yang lama itu kita sudah install ya, ada di XL nih, 081999, ya 964 kali 41005. Langsung saja ke situ ya, 081994 kali 41005. Langsung ke XL-nya. Karena yang lama ya sudah kena hack, jadi kita ganti dah. Ya, terima kasih sobatku. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Kita bersua kembali. Mudah-mudahan sobat Allah berikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sehat Allah sempurnakan, Allah sempurnakan kesehatannya, dan rajin beribadah. Baik sobatku, sebelum kita mulai membaca pertanyaan sobat-sobat, sebagai pengingat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 081-999-410005 ya. 081-994-410005 itu nomor telepon yang baru, 081-994-410005 081-999-410005. Baik sobatku, pertanyaan yang pertama dari sobat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya hamba Allah, pernah berzinah dengan istri orang. Apakah saya masih bisa diampuni oleh Allah sedangkan orangnya sudah meninggal? Dan gimana cara bertobatnya? Saya sangat menyesal dan perbuatan saya. Terima kasih. Saya diserang. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, ya lau malaatis sama, seandainya langit dan bumi penuh dengan dosa-dosa kita, ketika kita bertaubat kepada Allah, ya.

0: Allah akan ampuni dosa-dosa kita, ya gitu. Jadi bukan hanya perbuatan dosa zina yang sangat besar dosanya, seandainya langit dan bumi penuh dengan dosa kita, kalau banyaknya dosa kita, kamu dan kita bertaubat dengan memperbanyak istighfar, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita selama kita masih hidup. Dan jangan lupa mohon ampun tuh ya buat wanita yang sudah sobatku zinahi, ya istighfarkan mereka, mohon ampun kepada Allah untuk mereka. Jadi ingat nih, jangan diulangi lagi dan penuh penyesalan, kemudian banyak-banyak beristighfar dan berbuat ibadah dan kebaikan. Baik sobatku ya, mudah-mudahan Allah tanamkan istiqomah. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Dari Mama Farel di Bogor, saya mau bertanya Pak Ustadz, bolehkah membaca Al-Quran setelah sholat subuh? Sementara yang sering saya dengar di masjid atau musola baca Qurannya sebelum azan atau sebelum sholat subuh. Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, membaca Al-Quran kapan saja boleh, ya kapan saja boleh itu. Waratilil Quran, ikra'il Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an nasabih. Artinya boleh kapan saja membaca Al-Quran, tetapi ada waktu tertentu yang sangat luar biasa ketika kita membaca Al-Quran. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya membaca Al-Quran ketika waktu fajar, yaitu sebelum subuh, ketika kita melakukan sholat malam, sepertiga malam, atau minimal ketika kita sudah melakukan sholat subuh, ya sholat subuh nih, sholat subuh kita termasuk sholat fajar, karena mashhuda, itu sungguh sangat disaksikan oleh Allah dan juga para malaikatnya. Tuh, jadi waktu tahajud, kemudian waktu sholat subuh kita membaca Al-Quran, khususnya dalam sholat, maka itu bacaan Quran yang benar-benar disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya, sangat Allah suka. Kalau misalnya sesudah subuh, ya sudah subuh ya boleh membaca Al-Quran, sangat bagus. Ya cuman yang dimaksudkan dengan hadis tersebut, ayat tersebut, ya firman Allah Subhanahu Wa Taala, Quran al-fajri kana mashhuda, itu minimal, yaitu ketika sholat subuh, sobatku ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya sudah ngomong dengan mertua saya dan suami saya, tapi suami saya dan mertua saya gak punya uang buat bayar mas kawin yang dipinjam. Soalnya suami saya gajinya pas-pasan dan mertua saya sudah pensiun. Bagaimana lebih baik diikhlasin atau bagaimana Pak Ustaz? Saya juga sudah ngomong tentang berbagi ke orang tua, itu harus adil, tapi suami saya bilang yang kerja saya bukan kamu. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Pak Ustadz, adik suami saya kan sudah punya suami dan punya anak 4, tapi kalau kekurangan atau keperluan tentang anaknya suka minta ke suami saya. Pak Ustadz, apakah itu diperbolehkan? Padahal saya juga sering kekurangan, tapi kalau saya bilangin ke adik suami saya nggak pernah ngerti, padahal suaminya gajinya pas-pasan. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, yang namanya pinjam meminjam, apalagi pinjam mas kawin, itu memang wajib diganti meskipun sama istri sendiri, ya. Sekarang mungkin belum punya duit, tapi pada saatnya nanti mungkin dikumpulin dikitin sedikit untuk menggantinya. Tetap sekalipun ya katakan bunda ikhlasin dah, nggak usah diganti dah, ikhlasin, itu lebih bagus, itu lebih bagus. Tapi jangan ada istilahnya ngandelin gitu. Tapi saya sih sebagai suami nih, kalau sudah minjem mas kawin istri itu masya Allah, itu hal-hal yang sangat sakral, yang gak tega kalau kita gak pulangin. Ya mudah-mudahan Allah bukakan pintu rizkinya sehingga bisa mengganti mas kawin yang dipinjem. Kemudian kalau adik-adiknya dan sebagainya kekurangan, minta sama suami. Bunda yang dimuliakan Allah, Kita bersyukur suami bisa menjadi tambatan hidup buat orang lain. Mudah-mudahan itu menjadi kunci terbukanya pintu yang lebih luas, pintu rizki yang lebih luas, yang lebih berkah, yang lebih banyak. Ya sobatku ya, selama mampu kemudian bisa mengantisipasi daripada kekurangannya, silakan untuk banyak bersedekah. Ya sobatku, karena sedekah itu bisa memperbanyak dan memperberkah rizki kita. Terima kasih. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya nih, sudah ya. Kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan sahabat Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, dan mudah sahabatku dapati. Baik sahabatku ya, jika di antara sobat ada yang sedang kelebihan rizki, ingin membantu perjuangan kami atau berjuang bersama kami, silakan ya sobatku ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Baik sobatku, ini ada pertanyaan dari siapa nih? Bella, tapi udah dihapus sobatku ya. Nah, mohon maaf, mungkin iya, mungkin kelamaan atau bagaimana? Coba kita lihat lagi nih. Iya, kemarin handphone saya kena hack, jadi semuanya itu kehapus ya. Ini mungkin salah satunya nih. Ya mudah-mudahan Allah lindungi kita dari sekarang-sekarang ini sobatku ya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Tuti di Tangerang, Banten. Saya mau tanya Pak Ustaz, apa hukumnya suka sama K-pop? Apakah haram Pak Ustaz? Karena beberapa kenalan saya yang paham agama bilangnya kita sebagai umat muslim tidak boleh menyukai K-pop. Tolong penjelasan Pak Ustaz, sekian Pak Ustaz, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, hiburan apapun di muka bumi ini selama tidak melupakan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, hiburan apapun di atas muka bumi ini selama tidak memalingkan ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lupa, kita tidak lalai kepada Allah mengerjakan kewajiban-kewajibannya, maka itu masih diperbolehkan. Tetapi kalau sudah melalaikan ya, sudah melupakan ya, dengan sebab hiburan tersebut melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu hukumnya haram, minimal makruh sobatku ya. Yang penting kita masih ingat dan masih melakukan apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang. Kalau sudah masih seperti itu, ingat kepada Allah, maka hiburan tersebut masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah melupakan apalagi berbau maksiat, maka itu hukumnya haram. Terima kasih sobatku. Selanjutnya, langsung ke pertanyaan sobat kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Iya, ini pertanyaan dari sobat kita. Siapa nih? Tidak ada namanya. Oronai, Haronai. Apa hukumnya tetangga saya orang yang rajin sholat, tapi kenapa akhlaknya kurang baik, gak ada tegur sapa sama tetangga, istri ataupun suaminya? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, sholatnya rajin tetapi akhlaknya kurang baik, maka sobatku, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat yang kita kerjakan itu harus bisa menambah baik diri kita. Jika sholatnya rajin tetapi akhlaknya kurang bagus, tidak mau tegur sapa, berarti sholatnya itu dipertanyakan, tidak mempunyai esensi positif buat dirinya. Esensi positif buat dirinya ya. Tetapi kita tidak usah berburuk sangka, mungkin dia seperti itu karena karakternya. Kita lah yang harus aktif, kadang-kadang seperti itu sobatku ya. Mudah-mudahan lah Allah berikan kita sobat tetangga yang baik, yang akhlaknya mulia buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Bapak Ustadz yang kirim, saya kirimkan bukti transfer, semoga bermanfaat, dari keluarga Sukirno, Condet, Batu Ampar, Kramat Jati. Terima kasih. Baik sobatku, Bapak Sukirno dan keluarga, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang sobatku berikan ini sangat bermanfaat buat kami. Terima kasih sobatku. Tidak ada kata yang patut kami tuturkan kecuali untaian doa. Terus mudah-mudahan tambah sukses dunia dan akhirat. Terima kasih sobatku ya. Baik, selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Hendri di Paneglang. Pandeglang, saya ingin bertanya, kalau adik nakal udah dibilangin beberapa kali tidak didengar, tapi malah ngebantah, tapi saya usir dari rumah, gimana Pak Ustadz? Apa saya dosa atau gimana itu Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, pertanyaan ini kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersua kembali sobatku ya. Mudah-mudahan sobat Allah berikan kebaikan, keselamatan dunia dan akhirat. Allah jaga kekuatan iman dan Islam sobatku. Langsung ke pertanyaan sobat kita dari Hendri di Pandeglang. Ini sobatku ya, jika ini sebagai pengingat nih sebelumnya nih, jika diantar sobat ada ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim langsung ke 081 94 kali 41005, 081 99 99 41005, 41005 ya. Baik, selanjutnya Pak Hendri di Pandeglang, saya ingin bertanya, kalau adik nakal udah dibilangin beberapa kali tidak didengar tapi malah ngebantah, tapi saya usir dari rumah, gimana Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim sobatku yang Allah sayangi. Iya, adik kandung sendiri sobatku. Memang kita harus bercermin dan banyak-banyak bersabar. Pergaulan anak-anak sekarang sangat luar biasa kalau kita tidak sikapi dengan kesabaran. Yang namanya saudara tetap saudara yang harus kita sayangi. Kalau bisa jangan diusir ya. Terus kita upayakan nasihat itu sebagai ladang akhirat buat sobatku. Ladang akhirat, kita jangan usir, kasihan. Kita bayi-bayiin lagi, kita panggil, kita berikan nasihat. Mohon maafnya, kemarin sudah kalap, ya lupa diri, akhirnya mengusir. Begitu ya, pokoknya minta maaf, jangan sampai diusir ya. Ya, kita niatin buat ladang ibadah. Orang tua, kakak yang memberikan nasihat kepada adik-adiknya itu adalah ladang ibadah. Ya, masih bersyukur kita bisa memberikan kebaikan kepada mereka. Sekalipun mereka ngebantah dan sebagainya, itu ujian buat kita. Mudah-mudahan itu menjadi investasi akhirat buat sobatku ya. Terima kasih sobatku. Lanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ini dari King King di Condet. Maksud dari ayat surah Yasin ayat 14 apa ya, ya Pak Ustaz? Saya King King. Surah Yasin ayat 14.

ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang diutus kepadamu. Sobatku yang Allah sayangi, jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus utusan kepada kaum, satu kaum yang mereka enggak percaya bahwa yang datang kepada mereka adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mereka tidak mempercayainya sampai mereka membunuh utusan yang pertama, membunuh utusan yang kedua, sampai yang ketiga, sampai mereka berkata kan selanjutnya, illa basarum misluna, mereka penduduk negeri menjawab, kamu ini hanya manusia seperti kami, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun, kamu hanyalah pendusta belaka. Akhirnya utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang datang itu disiksa dan dibunuh. Ini sobatku ya, jadi itu adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada satu kaum yang mereka ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka utusan-utusan ini berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Nah, itu diantaranya pemahaman daripada surah Yasin ayat 14. Baik, dari kum-kum ini sobatku ya, terima kasih, mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Mari kita akhiri dengan doa. Ya.

0: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng tong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
1: 97,1 FM.

0: happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: 97,1 FM.